sonza Esko ngeke na kimuntu Kanga inu enge Ngeke na luvunu Baina ngepe sama longi ya indi Ngeva andiku ponse Esko ngeva andiku rezone Esko ngeva andiku rezone